0: 呀，咱也是外族呀，不是我们外国队的吧？
1: 对呀，对呀，对
2: 呀。俺们干嘛去呢？人家。Ngurua tui katoe ka atua, ngurua oe hoete. Yami, ngurua tui
0: kati tua, na koe, njaebe. Yau kao ma, njae haa, tina atia kaabe.
2: Chamiyo,
0: njae chawe.
1: Kai, pino, mkwe ma tumwe gota ngai, tima nguru mtui ma tisha eko gya ma kwa goti. Apo ma ngurua
0: tui ya kakoe, njae te mam, yau kao ngurua. Nguru ma kwa kachio ongarako, ancha kwa
1: mkwa. Kwa kiare, ne chawe, ta nguru.
2: Jauh tuh kan, ini kumpulkan apa yang kau ni? Ama, jauh, ada yang kau makan apa tu? Ama, yau kabe, ama tua yau kat, yau kat aku, ama kuyat, ama tua hampir, ama kuyat
0: gede
2: kau. Damia, Kum ada ama agak ngah ha, dalam agak ngah ha, kamu guru kanjai itu yang kau mikir. Tega.
1: Punya aku kum tega aku.
2: Hati aku sendiri mahal ni ada. Tiada saya kan, tiada semua yang mahu gigi. Ada naya ke tua gigi ada ha, tak aku ngah saya hanya beri ad. Tiada kan semua tiada ngah, tak aku ama kuriti dia 12 ira kecuali sakumat.

0: teu tirica roji, teu quendi no teu doji, te anacotinca, eitam chiqui, exca FM chiqui.
1: Do que não atira as uessa na eta, e tae tohan, cai que tem, tae rum e gradiata. Não há nada a ter, eu não tenho esse aqui.
2: Isso era mago, em guess, em é daco nasia rotan, ita tita na tamia rotan, no daco na. Dagwen kiti ge barama atunya tin atatu okuratin barama tu sabaradi tana dikwana tana atakamkate tana akyan tawa akago tana andoro khawate khwe na imu sikiti na tsahati muwate ge hema kham okurim anno mahuno tana he andoro hu tama khana a khana uketa khuna tana atiyata Hana uketa akona tsana matoro nata ke he mushobo na mushobo atsana antwebe ise chama kakunwa kuchita matsana tengwe yeutsi atekwe tsaba atekwe mara ti atebe nchikwe na hana ukoje hinyate kwa akara kujika tsana he ando tuya tentiti tawa tunwati ngakwa nasiki tikia intao kwaya akia intao ka kwati hino tikia intao agobe kwaya akun tao ka kwati hino tikia intao agobe ngakwa nasiki titana titana naka owa gono tikurisi timkonma
1: no kita ya ta kun kona siri ya ta atun hiya tim ngan kinu kun kam zikino ngakam kamenta kun kona tim kaya ta tim soto kuma ata kia intao namotim
2: An karakia intao khana muwa tempua nama Siti eta akona hinyati Nukhanata makana hita muwa tempua nama Kwe kareko ama wokuri ate Kia intao kwa wokuri ate Tun eta makunta na tuwa ato muwa kweha Kundi tana tuwa kunku tuidi Tewu kwa itu ya kwa karakono kunku tuwa ita Kiko jihise na kweta makati nyati
0: Teu tirica roji, teu quendi no teu doji, te anacotinca é creita msiki, exca FM siki.
3: Ka e jugial mangete, jug a kauga, da sin tige mangete conqua, an South Africa jug kamadi tia Namibia, ati a pokuina wa tsai gya kuida sa yuya kai kula, kenonga, ho halitissimo, o tige tue kanti koyan kode konajo. Mati sei ya kon na juge ku
4: ke juge
3: igia ke ntima igita wakwe
4: miko wa juge ata bawandala ta mangia mangete mangete kwa anga miko tuwa
3: yanga kon na juge tshimo ye a iku mwaka de isa ama ye kwa kon na
4: juge tshimo ama ko iwa a ngaitsa Get here to that look like go, tip hot with a great go. I got it hot with a great go. You get here to go. I get to it, I get oo. Get you oo, he say, well, when I try. I got you get oo, in the Kiwana, Tonga. I got some Tonga, like a concrete, eat, I get concrete, a Tonga, get to say, they could make it when it told me. And you are cut down, the more you can do to that go. Then you are to Okay, tadi pun tadi ikut kaku, iu keindahan kawat kaya lachu, kaya cung ayah ngang kamkalawain, inhat makuna kaya hang kuang gali, tang gali kala kaya yung kawat kaya cung kuna kala, usimu kem cimang dia kala hongwangu, kasih koke iu, tak kasih koke kawat kaya la, kasih koke kem, kasih koke kuang acing gali, tang gali kala, kasih koke Kebaga tokuna kuala singkai kuana kuala kui punda kagan drink kagan drink kuala. Tapi kogen kagan ngaji sing kagian mari kogen jadi kagum kagak tua kogen kipu mari kala tegasi kogen cukang hasi kogen kangkung dong. Tang kagak tepa mari mita di teka ngungui ngau was tola Tang ngungui kagak u tang kagak kebaga tang kagak tegak ngangga Yang aku nak meng angkat itu tu na, yang harga kaget akhir, tak kaget uang mukalla, tak kaget keka, kaya kan keka, kau kaget kampai, ye tak angin hong, tak angin hong, tak angin hong, tak temen ke hari itu kaya aku kum, mula mari tak kalau akan dari kaget angkat uang sa, tambah angkat uang nasi kaget ka, tak asa kaget itu na, Duri kari ka acu, anggangku kan duri kari, tak cinta acing, tak ka acing ka, ka sudah pak aku acu. Anju nama ka anju pecu.
3: Tak aje, ma imate ni ku akan uzila, muka koga di muka uzila, sweet aliga.
4: Anju tane abang kata aje uzila unga, mula ka angai ka tayang, ka ka kuakat area, ka a uzila unga, tak aje ka tu tayak kanga, maka nama angai tak waspangilo. Tak aku aspangir, tak aku kasih kau kemeja, tak aku nyimak aspangir longga.
3: Tak aku yasin kau gama kagiam gama kan tua, panggil kau anggui aspangir longga. Di kacau sih memang agak ini.
4: Kacau sih kau kawan mai, kau nu kau ati bangga longga, kau nu kau kaherupu atau aku tak aspangir.
3: Angga kan gue gak kuni, oke sweet telek aja nih gak kula. Ma kakha kaya kan ya singka ma, kakha kama katia, kua kan gue gak kuni, gue kan tadi kacau sih macam apa kan?
4: Ah kacau sih tuh kangkui mula angga, si kaya wa kaya ini yang terdetak a kau, gongga wang angga. Tapi tak aku kacau, kaca waktu kamu juga saya. Tapi emak kak aku tak baik aku.
3: Kaju. Ada tisu mana?
4: Tisu mana? Wah, muka. Cukai, kau udah uke tisu anda me. Tapi uke tisu anda me lah. Dami lah. Itu kuangkui, tapi itu kuangkui. Tapi sekarang ke kandungnya, tapi ke angai cak angkau ajin si acu, kandungnya ke wakwa lah. Tapi u ke cakang a, kau kuma ambang, ke kau aming apa, kau, tapi aku tua kisah cua lah, aje. Okay, tak ada he. Ya, kau kisah cua lah. Tak sungguh ada wakung. Dan dulu yang kau tunggu, kau wakwa lah. Tak ada uke cah. Mula yang kau kau cipuan, memeh kau cipuan kau. Tak kula kungi, kau kungi ada tuan jangjang. Jangjang kau kau ada kau kaya we. Kang orang tua, tapi aku ah, cua lah he, awang he. Mereka jangan cawan ngaco, acuala yang ungu. Taka he aku awak kong cawala he ungu condolin ni, ake, amesa, tega. Ambil kokoman kang, si ke dui, dan kende ke ko, dan jangan ke jo, dan kende ke ngakan dong. Si kaki perumanan dami di ko, di mesa si kong kuangkui. Dan ngak mende ke ti, ke mak kaya mak kua. Kami akan kamu akan sisi kontrol ini makai.
5: Eka.

noma jin wa muso esigege ngamke muli wala qomte ke tine qwani khmanite ke konke radio xka fm chimusi mola geta qomte ke wala ke kham imgya fitika ngwa mqo program ke satar dakha kumang yang ke chong yang ke jabunga ke wali ngwa mi a elemia ritsli Anji kam gya sengkwa, chimbusi nko programi magia ako misola ngawa agita kwa mke Che kwa gye kwa mkwa ulingu Kakrisi gya gya ukama mke muni kwa mkwa mtradisi gani kuna Muku kwa nkali dawa mkuma matwisa Muku giga sao ka ukama mke chimbusi Gita a gumin angawa ya Ati kika wala chigde angam awa yalf irikiwi mwata a kwa ngawa ya Wali wa yalfu Nakam cik gigi kuat satu am yalf iring enghm program ini tena akal utam ke ulas silam lagi aku am ke let's learn a program kat kisi kan tena angkat kong wa am ke cimusin lagi cuang buku kuing alik gawa mukma ke kongke radio XK FM tena kita as si kamat am program sung gimen angawa ya ati kita cik gigi akama Muli ngihiwa 12 iring abi mkukoshi program akom ke nation building a program. Kantina angho kong uwa mkichimu sila. Ntena tuisa mkugi kakuin alibaba mkumagi kongke radio XKFM. Masa aga krisi ka angho kong uwa mkichimu sila kichuangu. Wache ga mprogram singi akaluto mkiga a satar dahan. Ma ngumagi to kwa juye kamu gubunga wasi. Ma alibaba mkumagi kongke radio XKFM. Igi ta sika mga mi, elimia ritsli, nga wali, atake nga si meta gani kona nga mchi gigi ta agama mko kawisi wala. Nga kwa ati mtene chu agami nga wakwa mprogram sun, nga mna mma gigwa giyami kikong, oi ma gigwa chigami kikong, matina atwisa mkugi kakwe kwa nga wabunga. Chibu si, magami nga wakwa kigwa gita asa fita, tadura chik digresa, kwe program akalutam ke mko ulang msunga ngki ya chuang

the Pirates from Jalana. When you are thinking about Iboraki, the penalty at the Sundowns, come on. Hamato, he attacking my art. Hamato, he attacking Germany, my art. Craig, I say, take what I could you say, Yahua. But I'm cooked to it, the Kuruki Bora says, Yahua. Sundowns Club number 11, Maki Timurubura, Yamsa Kamen Alende. Alende Aki Timurukuna is Abatiohua, Bora Makta Ya, Gambeza, Paris Kumakora, Aiza Gambeza, Uwaki Timurubura, Kang. Gokumabura Kinakrohua, Aisika is a Sipo China. Sipo Chayene Boraki Temuna Kaisika Te Horoha Kambeza Bora Makiareka Taki Temuna Kamanakta Ogitanka Sundowns Kumaza Bora Galana Wakta Ogiman Kunguri Dan Yemisan Karakoha Ako Sundowns Kwakua Dama Kuya Seko Borak Eza Paz Kamana Te Saloha Williams Yaguya Kosi Te Kwan Williams Yaguya Kosi Te Kwan Sundowns to Aki, Timurubura. Paris to Kaya, Yohak, and Kiara, Gara, Koroha, Paris to Yawa, Tibura, Gokasa. Sundowns to Bora, Timurukaska, Dango, Hataman, Saki, Karamako, Bora, Tumka, Gokasa, Kara, Gorinder, Sa. Kawakabura, Kamana, Kaka, Paris to Dis, and one last, that's Kasika Hoto. Hoto Kawaki, Kankara, Kazam, and Yakarahom, Rena, Kabeta, Kara, Amana, Paris to Kaza, Kabeta, Uatian, Hoto, Kisiyoha. Iye kakorofa matulu di gambora kita mo de paras kwa tit ang manu ingi za 3 minute ke za iye kwa paras kwa bora giap makan na kwa ana hotom kasia hotom sika kiare ka sika kwa mang kwa bora ka kita kra kwa sia mang kasia kwa sentru si tin ka ke sia mang kwa mang na za bora ge kra ka kita kra kwa mang sia mang kasia ke ke kiare ya bora kuwa kwa mang ka oswa ha apoles apoles sia mang kwa mang kwa mang na za ngbe kra kwa Kamua Sundowns kumur karaha Paras kwa keiza bora kungka Kei kei kei Te horo kaki kampenza kiare kati morena Kao ika ki temunu kia wongo bora keiza kungka Sundowns kumur kei kei pasi hata Ma kuye se kwa ki temunu Evidence Mahopa kao ki bora kaka Paras kumur kia kwa Kawa A bora tele ta Goku manu ikha kasa Bora tele menta tiangu Ya kan kalau ha kan ia di kamperan dah Bora kasih kasah Gok kemua aku hampir kita Mekau kemakan kalau kita aku Tua kau orang sama Hampir bala mengunya kunye Masih lela Bala manta awak kamu Begin tua aku paris kutu Kan aku ada kehema mua kata Kavana paris kutu Kau ada muna kaisa kian kutu Kaya hotu kaya hotu tanda kubura Jalan aku ha Kau itu kan kau tu hoto, kau yang kena parut kau sah, kau mana aku kan? Kau ini pasia sandals kau makan bezak orang kau cak itu borah sandals kau di, kau ini rasa kau biar kau cuma kau itu aku kan? Parut kau sih kau kau itu parut kau di, kau ini kau mungkin kau yang sandals kau iya kira kan? Mungkin nam kau makan orang lain itu borah iya kira ha? Sandals kau di, mungkin nam kesiap, mungkin nak kau itu kau kira kita mau, kau itu kira aku kau nak kau sandals kau, kira kira borah cikai itu pasia ha? Matulu di tongkang laza borak ni orang yang borak Paris kau kuasa no kau kau kau kiam kau kau borak ini kau kau kiam kau kau laza borak kau kau tongkang laza borak ni kerana kau Paris kau yang mau kau kia ada sandals kau ya yo kau kai kai borak kau kau sekarang kau makan bezak orang sandals kau makan kau kau kau temun alende Orang kaya kaya pasi aku cuma kau itu kaya kaya apa orang sana aku cuma dengan kau seorang betul kau itu jika kau tidak kau ada kau macam kerana macam bora bora kau lebih kisah kau sana sudah hukum kerana kau parut kau biar kau kau ada cuma kaya jagung kau sendiri kau tidak kau kau kau nak kaya jagung dan kaya kau hotel kisah kau hotel kau itu bora kau kau biar kau kaya kerana kau kau insan yang biku he. Enggak enggak jangan dikuat ya, kapi rokok makar dek orang kota kita pun, file kia bat ya, tabu file aki kita pun kia orang kota cintek awera, yellow card, number 19 masan dah skor makita pun file, yellow card.

0: tisimola ke extra FM
1: honorten seva ke nega
2: kange ya talisun kamkang ke ngese ko kachi ke konde delam kuma to ngamu ngada tam ko ngam ko ngulata kulaga tane sikon ngese kondo a sikon ke kamang dun sikon ngai tane a ke guguna de sikon gutuna guna sikon ngai sikon do I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Mko gaya a kukuluka mko gaya kala ikai mema ika dangala a omungatu na guna kamko kukuluka kwa kani kuku singkwa nui ka nui mkwa wani kaitai taka a iku ngita tu adimiko mingu singa kwa minga kwa kukuta mingu singa ambe nga dangala nga indu atani ambe nga su dangala nga ifiri ta firi uinga seji ta iseji uinga bini kanu nga gui kanu nga jika kwa su dangala I can't do that. I'm going to go to the college. Hey, when I miss school, could I come and get lamping with me? Ukai, I can't mother me. I will cut it. Ya, take a kick on one. Take on. Two are tie, good eye, gain of them, good as a guy, dang, and the same carpet as you knew, the good cracky art and butter than me, only cow with a legendary, who crawag and conquer, and who cow with a me, she called me seed again. Ya, congo, then plaga, got go humble, she called me secunda, then the dangle like a chicken person guy. Good. He just like I get it, eat a magnetic like a mechanic club. Secondo, that was good to the land, and go on the sun, the land, and go I'm going to get out on the table, a table, a table, a table. Yeah. Fuck my heart. You can't drink it, a mother. I take one oka. You could that oka like me. You could not turn my gown. I would have the notion. I trade you. Go to the thousand pound. Gaga, the gas, go negative. Go to me. Tabana, go to me. Gaga, the gas, go to me. Munati, Mokweni can English. Munambila chitende kaningilia, mchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuwe mkulewela chamulie. Nani mwane tuwe mkulewela chamulie. He? Nchi? Nchi pacha wananga. Munatimu kweni kaningilia, munambila chitende kaningilia, mchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuwe mkulewela chamulie. Nani mwane tuwe mkulewela chamulie. Nani mwane tuwe mkulewele achamulie. Kati wa mwa, yee, iko zanta wana man. Muna tihimu kweni kaningilia. Muna mbila chitende kaningilia. Mchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuwe mkulewele achamulie. Nani mwane tuwe mkulewele achamulie. Kwa ke kata kasi kwa ke kata. Siko nukha kwa nukha kwa nukha kwa nukha kwa nukha kwa nukha. Fokulu hain. Akekulu. Akekulu kakale jukoni. Nani mwane tuwe mkulewele achamule. Kwa kikara kasi kakata. Shiko gungo kakono dada kakotuwa kata. Kakulu ngutuna shiko gungo chita. Utuna kakongwa ngawake kakadanya sinike kakakasingande kwa kata. Kukana shiko utuna kuna andiwitu nata. Ha kukau. Kaka mkwe kumtuna maga maga na wata kakdi. Kakukua kwa kdi. Kana kake mkwe kono dada kwa kata. Kake gulu ngutuna. Go together, Kakuka, and I taught a young Natiana. And go. Go to the gar. Guess a go hadn't there. I tune, I guess it's going to be pele, that gong. I didn't know, got nugget, aqua, a qua. Can dealing it a mother at aqua. Munati Mugwen, the Ganingilia. Munambilati tende kaningilia, mchitende changandu kaningilia, nani mwane tuwe mkulewele achamulie, nani mwane do mkolobela chamuli kwaki katakati kakada mkwata kwiku wa tata a guchi guchi ta a gasin sin sin tramisin tait andibi akrak andibi akrak andibi tuna tuna kongo mizi uwe kana uwe kikagia kule tesin andibi la jik angkada uwa chika na tatudu ta o ta klesa ata ka kuita sin tadin o kekita klesa ata ka kakata sin ya ka kuku ka kato chingu ta andibi tuna ta uchiri tuna kuna ta kane kunde sin keo waka kare sin andibi tuna ta da kwa se kwa ngatika tuta tuta andibi tuna ka kakata hii ya mkoko hewa nake chipangi ke gaba sin singi pangi ke gaba sin baye chipangi ke gaba sin naka sanyanda Eh, kan sin doa dagai tro tro dan sin jata ne kan pele pele pele gaun kan na munati mo kwen ne kan ngiria munambila ji tende kan ngiria mu ji tende jangandu kan ngiria nani mwane de mukolobela chamuri nani mwane de mukolobela chamuri kwa ki kata kati kaka daga kwa ki kati kaka ne chare a twang da da ko wa kata sin da ne ka kan kana guru tkhali ngambe ne Chukungi kaha pala kaka kakumba yin kaku. Ata nisi kukan chua kukumukana ta kaka kata tuto ta ku jawa tunakuna ta ujila tunakuna ta tuto ta ku uto to ku kau kau toka kaka gli. Taita ga ku kau kau ta makata gi. Mami kukan ga ku kau kau singa ito toa. Ambek siko nama mana tunakai. Tui siko chalo singa kli. Chiki gaunga siko nungusung. Tui ta ngayon siko ndoa. Kau dah sekolah dah kama I kunagi kuna seko kami kita cedan gaung kakak ngeke kau dah ngeke sesi kau dah ngeke komit kakak kau ya kakak kau kau dah ngeke kama kau cawan ngau di cuma kau ame kau dah ngeke kala munati mu kue nengen ngiria nambila di tende kan ngiria mu cedende canggan tu kan ngiria Nani mwane doe mkulebela chamuli ye. Nani mwane doe mkulebela chamuli ye. Kasiko tatika mana sida kazika jila taa. Kasiko weka kuna kato nika chotra pele pele pele nga tele. Yandela kaya ya diga mtani gaka. Muna tii mkwe nika ningiria. Muna mbila chitende ka ningiria. Muchitende changandu ka ningiria. Nani mwane doe mkulebela chamuli ye. Nani mwane doe mkulebela chamuli ye. Ye. Nchima chawake kana ngale. Aju kukukua ngayi kwanda kwanda kukutea kwa. Ya taba ngade kandechi. Ta jungne dhe chukuku. Ta jukua ngayi. Keta taba kana njunga. Muna tii mkwe nge ningiria. Muna mbila jidende ka ningiria. Uchitende changandu kaningiria. Nani mwane doe mkulebela chamuli. Nani mwane doe mkulebela chamuli. Iki dege takeke ikang chabake kani kwa nkwema. Dala ba mate. Kati sa ngome kaya we. Mbe dala ba chamuta shibu. Nanda nambe. Kwa ndake chaka chiana nanda akusha. Kuna mi so mi ataka nkuna. So nwane nanda mchachika ya nkuna. Muna tii mkwe nika ningiria. Muna mbila chitende ka ningiria. Muchitende changandu ka ningiria. Nani mwane doe mkulebela chamuli. Nani mwane doe mkulebela chamuli. Muna tii mkwe nika ningiria. Muna mbila chitende ka ningiria. Muchitende changandu ka ningiria. Nani mwane doe mkulebela chamuli. Nani mwane doe mkulebela chamuli. Dala kabagi miyo. Dala kabak aga luwa tagi miyo. Ngayte, mingayte. Ye, ngay kaman wata ye, ngayta kakulata. Ngoy ngay ngay dage, itage kuma de ngwan uwa tuni chiya. Maga na ngwa, sorry, ngaw. Ita ngwa abangya juta jugo go, Kwa na ngata, kaan juguma ngke jugege silaya. Take kong, take ugo go. Takwa nga ka juge wa kwa, nguga gira na kuru, nguga gira na kaan juge wa nang awin. Ta, Kajun dua dua tak kaji dua ke warna ya, tiga maklum ada kecik. Munati mukoen dengan ingilia, munambila cinten dengan ingilia, muciten de canggah dengan ingilia. Nani mana tu mukulebela camuli, Nani mwane dwe mkule vila chamuli. Ah, ikatu mwengarinda, ikatu wadrungu. Ikatu koko hiki kuta. Sa chika matudu saata, chika niko katu koko kanda. Abisa mwota. Khop khop. Drungu nga kuta. Kam koi. Kam koi di kaindwa. Ambe, msi mwota hiki kuta. Inda popo wako nada. Ambe, ika unda ngambe, nide si ngambe, nkuta nindwa. Nindwa tanga, ah, uhago nga kwa. Eh, unaki. Dalam negara tu punya kan, sekejap cuma tengah ni mahu berguna ni, aku pinjut dek aku ini, lewat nak kita dalam jodoh ini lagi wajib. Ambes tu ada cikgu ya, sehingga dah ngati, saya anda gada sekejap saya anda gada sekejap saya anda dalam dalam mata kula dalam kulo, dalam kulo memang ni wah, kan dalam ini show cikgu mau ni keluar. Sisago, senang ngambil. Malam ni kalau dah ngambil, nasi nanti senang dah. Dalam aku kita dah ngambil mereka, tapi aku orang kaya. Cinta aku, cinta jangan, cinta cinta tu nasi cinta jangan ngambil. Gua mengenai jangan dan senang apa apa tu nanti senang. Gee, tega gee, tega gee, tega gee, tega cuma nak dengan kau al bau au kita apa? Kau swinga ui, doa kita. Inde kau kita dalam web tu cerita dah mungkin ada atang kau ngambil. Kuda udang kau, kau, indah ni, itu ikut kuka danggala, danggala ngan, udang gala dah, hey, si dengan bingung, sekarang, kau, Wajud degang aku cula yang cik cuyen jelas ni cik aku mahu cuma makcik tu minum sih. Adik sih kalau tay kuat dah, cuma sih kalau adik ni nani kecik aku kaca. Heu nak engkau engkau dengu kuna tadi kuna ti in aji kau minta nanti kekuat dengu kekuat dengu kuat kau tadi kuat kau kau dengu kau dengu. Dah lawan dengu, kami engkau cik dekam dah singku kuat dah jangan jatuh mili minta yau kima munewa. Ah, kau ni takdiran kami ni, si insan kami, insya aku nanti kami mada sih kami, takdiran kau ni, kau sih kami, kau dah ni, kau tu nanti ni, mahu sih kami punya, kau nak ini, cukup ngah, mama mereka kula dah, mereka sadu, mereka sadu yang dah kau ni kau mah, heu nak ini sih dua, ambil. Unge kokan kau dah ngekasi kokan kau ngambil ni, kau ni ambil dah ni. Ah, sinto daga segi ngan, kay. Tasi ngan daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga Tegi aku nak noda sahaja, nak tangguh gaya cuaca sungguh susah. Tak guna temen aku guna wajah, kau temen guna gadam, dah caw, acaw aku nak kita lagi aku. Hei, mana kita ini tak kita kita kita kita udah dalam mah. Atau angkau sahaja dalam tambah dalam kau tahu. Atau aku misalnya dalam aku misalnya tak kau cik kita dalam tu nak kata ya. Amin. Kita kau ada dah sahabat dah sebagai kangen wajah kita amin. Kau aje dan ambil kawal itu dan kau tu ni dan bujung saya gua dan kuat. Tatuan kawal dan yang kau ini. Ya, kemarin kau janggu kagang kau nua janggu tanjang. Malah kan tu je tengi mungkin oh tak tahu tu siapa kau dah. Cuba yang tegi yakit teh. Tapi kau tu bu, kau. Tak kerja, ah, kau itu dah, tak bangga dah, tak kerja, tak tak bagai cu, tak kan mereka muka, kau tu dosa kau ya, ambil konsui dengan cik, ringan kau, ya, ai kau tu dulu malam ini ha, tak matu minhang semin ha, showing kos, jika nak buat kulima juga kau, ikan kau anda juga tuai kung, kau ngaji tang, kau ngaji mereka kau, tak tuai mereka kau. Heu na, oh kata kata nak kerja, amengau nak mengucapkan ni, katuna adhanda ngambe yindwe shengqeda ngicathuna ngicathuna dana kutshalo mathe ngiqashe gaunqeda nge aqaqanqaba manda dana ngiqashe ku tshalo mathe gaunqeda nge odalo kwa tshalo dala chauka angqakata mangqakata ka ngqakwa ka qhiqhiya ame ngqoba ngida ngasaba xawukho sesinda ke tat ngqoma masina am tika mke qhumqeke ngqonqo waqhuma ukuthi kaqa kha ke chi kama qhaka ka chi ka chi taba ngata ke khali ngqobo ngqobo qhaka kha chi ka chi tiqeya ngami ngami kha chi qhamke akwa dala mncwa kha chi wathu ah ambe nqe ya igeke dala ke qhate chi dala qhonda qhuta dala singa qhom tima kuma qhom a thwigeya njumaga waqhinge thwi qhinge qhinge ya dala twan ngitike singe uqwa ka iko ake qhake chiqwa a miko ngitike me qhake chiqwa kula tane yunge gwe khama kwa he uqhonge lobela yi athi qhawo tabanga ngama lobela qhawo ta chi singe ke matipa de meshawa ta dibin singe matipa de meshawa ta tane ngite me meshawa ta kanka ka kulinqe yamana ninge ngideke icuna icuna dala ikucwa khona ikunqi ta sengude kaba daba kwase aqale qale imincwe daba xe ta daba tangu ikulu musikopa ngathi isikopa nga tane daba ke khankwa singa daba ke ikulu ta ne sike khumida ni ta ke khumida ngonto a chuni chiya ta ne mindo ngeka ka akuke qhama kunda le qhamindo ikhincile akuninqa kule qhakuna Kaleka wisi kwenye kwe tunga tunga kwa kwa mwanyasi. Yo, kama kandwa, haka kandwa. Kye kunda nyu. Taka hankae mte kaka chike kake ochuchuchuchu yake ilubila. Ochuchu aji au mehindwa ya kawe usi ngumine. Kaka chike kwa mpata mpaka chike uwe kwa. Ye wa gaunka wadika chike kwa mita gumita kami. Taka mpato onda kwa samte kwa onda kimo kwa kana manje ngoku ndike gaxa ndalo ke ngiyakho taka ngaka otamteka chike ke ngamita ka xa mathwa inga ka chike dela ngama kama shundi kama chili a ka kwa kwa chili ta njoka ngathi ke jo kenge kenge sege da kenge ya anda daba ku age sambo athi athi ke sambo ta yindwa yingxe khatha mala ikathi ke cwa khathi ke ke ke ama aqhankwi take dudala qaxeya takula sike qhawo take qadala take se qhawo ye qadala yashoko shim eka gathi ke sike qhankwi dadala qasha baka tiyage tiyidunike tiyage wa chika ndakwa qhexula gathi ke ke qhonqule

0: Alia makanejaka. Alia ye ye ye ye. Amika makanejaka. Alia ye kajaka. Tunggu masing dua lengkap siwo, tapi gengkan kalau tak hendak, jadi tak dengi kita kamera ni kisah, mungkin saya dengi kisah, mungkin kita kalau saya cakap tinggal lagi, itu mungkin cukup untuk tak. Maka saya banyak dengi kisah, kalau mungkin cik kau kanda di kisah tradisi tak, kau tradisi tu ikut kau ni jual lengkap, jual kula, tinggal anda kita mula tradisi anda yang kau tu mesti kau ni, kau mesti kau tu mesti yang aku lutu, ya saya anda dengi.
1: XFM kawa ulat ngawem tenung kucu. Aung program ko sa wisis ka ke radu ke kaya tu ka kaya si pangmaba ko kaya ko radu ke numero yao ni ten seva pen neha FM manum tutu ko aung walang nawa ang ko sa wisis ka ke a walang nawa ko nga tamasire ka wa aman masing ko koma ko ngayde ko koma kanyu chiko magia a pangmaba ako sing tage aman masing ko koma ngayde ko koma kerka o ko koma kanyu masih dek palapalan asuman ini masih tiba, kalau ini mungkin nasi dek dewe ke long siapa ngah baten nasi, kiaman ini kong palapalan ngah, wah cikai mungkin cium ngah bolang ngah, yang kue sagu sih se kake radu, ke kaya tua kai si pangah kue kai pua radu ke nomoru, yang wani ten seva, pen neha FM one tutu kue aw ngah bolang ngah, yang kue sagu sih se kake bolang ngah kong ngah, ke kaya tua kai si aku kai pua radu ke nomoru. Yang wanita itu serva pen neha FM untuk tu kue awang awalan awa, hengkue sahaja sih sih kang kawan kaki awa program awa kena, ke kaya tua kai sih aku sih dek awalan aja cang, tenung kue mana kamu kue awalan aja cang, pen awa untuk tu kue awa kaya program awa, hengkue sahaja sih sih kang kawan kaki, ke kaya tua kai sih pen awa sih dek tenung kue cuci awang awalan aja cang, hengkue sahaja cuma kaki restra ke awalan awa kena, dah aku sih dek kawan 11.6 minit tenung cung awa. Wisi dek kawat dengung, tapi ngapa cima dengung ke orang aziz cakuan ngan alik kuap program untuk tu kong ngapa orang aziz cakuan wisi aku sih kake radu ke kawat tua kai si aku kai kuap radu ke numero yang wanita serva pen neha FM ke mungga maso dan tu itu ngapa orang.